akodeɛ a ɛbɔhyɛ wo ana menim akodeɛ a asɔre tia wo menim atayɛ wo fam ana menim amane ato woɔ nanso wokɔnya bi bɛntia ma wo